Nikitoa. Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel. Which ognem ne moa in tlak tipak. An mochipa tlak tipak tipak. Sama chika yeknika.

Nikitoa nine tsawalkoye Wix ognel ne moa in tlakipak An mochipa tlakipak Sama chika yeknikan